tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi melalui ibadat apa. Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat lima waktu, solat lima waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak, minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

terlintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segar.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Salam Saidul Ayam untuk anda yang terus setia mendengarkan kami pagi ni. Macam biasa GPM pagi ni Bambam makan terus setia.

Salu ala Nabi. Banyakkan kita berselawat hari ini kan. Boleh 100 kali selawat pun alhamdulillah. Lebih pun lagi bagus kan. Jadi insyaAllah sama-sama kita ambil keberkatan pagi Saidul Ayam ni, insyaAllah untuk kita banyakkan buat benda-benda yang baik. Ungkapkan perkataan-perkataan yang indah, okay? Dan macam biasa kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Kalau semalam boleh dikatakan hujan juga, tapi tak ada lebat. Orang kata pun dia gerimis-gerimis. Okay. Dan kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Okay, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Okay, jadi malam ni diramalkan hujan di kebanyakan tempat di sekitar Pulau Pinang. Okay, jadi untuk anda hari ini, hari Jumaat, okay, besok mungkin ada yang bercuti, okay, dan apa pun untuk anda yang mungkin ada perancangan-perancangan anda bersama dengan keluarga, rancang sebaik yang mungkin, okay, dan kalau boleh, kalau ada aktiviti orang kata apa di luar rumah kan, contoh-contoh macam nak pergi mandi air terjun ke, nak pergi mandi sungai ke, pastikan tengok dulu keadaan cuaca, jangan merdoh kan, risau takut orang kata apa berlaku benda-benda yang kita tak mahu, okay. Baik, dan macam biasa kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang. Dapat kita kongsikan, okay, di atas jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah, dari Perai menghala ke Pulau dan juga dari Pulau menghala ke Perai, lancar di kedua-dua arah. Namun di atas Lebuh Raya, okay, dari Permatang Pau menghala ke Perai, trafik sesak pagi ini. Dan kalau kita nak tinjau kesesakan di atas Lebuh Raya dari Permatang Pau menghala ke Perai, menjangkakan kelewatan 21 minit. Ha, ini dah memang orang kata apa laluan utama lah, okay, bagi orang kata apa di atas Lebuh Raya, okay, dia orang kata apa di sekitar Pulau Pinang, okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan, okay, menghala ke Juru di kedua-dua arah lancar, okay. Namun di Pekan Bukit Mertajam pagi ni memang di luar jangka juga, bermula dari Kampung Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mertajam, trafik sesak pagi ini. Dan juga dari Pekan Bukit Mertajam nak menghala ke Jalan Kulim, okay, ataupun nak menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga sesak pagi ini. Orang kata apa sibuk juga orang kata apa di jalan-jalan di sekitar Cerok Tok Kun hari ini, okay. Dan seterusnya di sekitar kawasan Bukit Minyak, kawasan pedasian Bukit Minyak bermula dari Kampung Tok Panjang ni, okay, dan menghala ke Taman Wira Indah, trafik juga tak relax pagi ini. Dan seterusnya menghala ke Simpang 4, menghala ke Taman IKS Simpang 4, dan juga menghala ke kawasan Peringatan Valdom, trafik juga tak relax pagi ni di kedua-dua arah. Namun trafik juga tak relax juga menghala ke Sungai Jawi, okay, di kedua-dua arah. Namun disusul masuk Plaza Tol Jawi hari ni, tak boleh bawa bincang, memang sesak pagi ni, okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan orang kata apa di sekitar Permatang Pau. Kita nak mulakan bermula dari Taman Janggih Jaya, nak menghala ke Jalan Pauh Jaya di kedua-dua arah, trafik sesak pagi ini. Dan seperti biasa di Jalan Permatang Nibung, okay, trafik juga sesak menghala ke Simpang 3. Dan seterusnya ini bermula di Jalan Kubang Semang, nak menghala ke Jalan Arwana, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak ke Tasik Gelugok, kan dapat kita kongsikan. Sebelum tu kita nak ke Peranti dulu, dapat kita kongsikan bermula dari Kampung Mengkuang, trafik padat ni, nak menghala ke orang kata apa Taman Mengkuang Indah, nak menghala ke Tasik Mengkuang, okay, trafik juga sesak pagi ni. Dan juga di Pekan Kubang Semang, bermula dari Taman Penanti Indah menghala ke Pekan Kubang Semang, dan seterusnya menghala ke Masjid Kubang Semang, trafik juga sesak. Dan bermula juga dari Kampung Permatang Tok Elong ni, nak menghala ke Kubang Semang pun trafik sesak pagi ni, okay. Dan seterusnya kita nak ke Permatang Pasiak pun sama juga, trafik perlahan. Dan kita nak ke Tasik Gelugok, okay, dapat kita kongsikan di Tasik Gelugok, jalan utama bermula dari

Memang sepadu nak menghala ke Taman Bakar Wali. Trafik juga sesak pagi ni. Okey, menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Okey, trafik juga perlahan. Di Teluk Ayak Tawang, trafik juga perlahan bermula dari Taman Sejahtera Indah. Menghala ke Taman Wira. Menghala ke Kampung Pengkalan TUDM. Dan juga menghala ke Taman Meranti Indah. Bahagian lebih terakhir. Dan juga menghala ke Bagan Ajam. Trafik juga tak boleh bawa bincang pagi ni. Okey, trafik juga sesak. Alright. Dan seterusnya kita nak ke Kepala Batas. Trafik juga perlahan, okay, di Pusat Bandar Bertam Perdana, okay, dan bermula dari Bandar Putra Bertam menghala ke Pusat Bandar Bertam Perdana, okay, dan seterusnya kita nak singgah di Payah Kedi Hujung menghala ke Payah Kedi Masjid. Trafik juga sesak pagi ini dan juga sedikit perlahan di sekitar Taman Bertam Permai, okay. Itu sebersikit berkaitan dengan info trafik di Sebang. Kita nak masuk ke pulau, okay, di susur turun Jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, okay, menghala ke Georgetown. Trafik sesak pagi ni, okay, bermula kedapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda, ini antara jalan tumpuan menghala ke Georgetown pagi ni, okay, dan seterusnya kita nak ke kawasan tumpuan juga di sekitar pulau. Okay, kita nak kongsikan laluan Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah. Ini memang orang kata apa, trafik bertugas dengan jayanya. Ini memang antara jalan tumpuan di sekitar pulau. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Tan Sri Teh Yulim, trafik juga sesak menghala ke Taman Guan Joseng. Dan juga Jalan Free School menghala ke Jalan Hamilton. Dan juga menyusuri lorong Batu Lancang, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Perak, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan sedikit di Tanjung Bunga, trafik juga perlahan waktu ni, okey. Dan seterusnya kita nak kongsikan pula susur turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, trafik lancar, eh. Okey, dan seterusnya trafik juga sedikit perlahan di Jalan Sultan Azlan Shah, okey, menghala ke dapat kita kongsikan menghala ke Bulatan ataupun Sungai Nibung Highway. Dan seterusnya Jalan Tun Dr. Awang pagi ni memang lain macam, okey, orang kata apa, sesak pagi ni menghala ke Gelau, okey. Dan seterusnya Jalan Bukit Gambiang, trafik juga sesak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, okey. Dan seterusnya kita nak kongsikan antara jalan utama juga, Jalan Sultan Azlan Shah, sesak di kedua-dua arah, okey, menghala ke Bayan Lepas. Dan seterusnya kita nak kongsikan kawasan tumpuan juga, ini di sekitar Permatang Damak Laut, bermula dari Kampung Binjai menghala ke Permatang Damak Laut, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya Jalan Teluk Kumbang nak menghala ke Kampung Hutan Nibung di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan, okey, di Jalan Genting, kata apa, menghala ke Jalan Punuk Upih, trafik juga perlahan, okey. Dan di balik pulau kita nak kongsikan di Bulatan, balik pulau sedikit je perlahan, okey, bermula dari Jalan Balik Pulau menghala ke Bulatan Bukit Pulau, Balik Pulau, dan juga di Jalan Pondok Upih, okey. Dan kita nak kongsikan juga di Jalan Sungai Pinang sedikit perlahan, okey, menghala ke dapat kita kongsikan ni, Jalan Sungai Pinang, okey, menghala ke Jalan Baru Balik Pulau, okey. Itu sebersikit perkongsian info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi apapun untuk anda, banyak kawasan-kawasan tumpuan yang sesak pagi ini. Jadi sentiasa berhati-hati, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan anda, InsyaAllah pergi dan pulang mencari rezeki, dan juga pergi, orang kata apa, menjalankan tanggungjawab anda suami, tanggungjawab anda untuk keluarga anda. Isteri pun sama juga, membantu suami menjalankan tanggungjawab. Jadi insyaAllah sebelum keluar rumah,
Pastikan doakan yang terbaik buat kedua-duanya. Suami doakan untuk isteri, isteri doakan untuk suami, dan juga anak-anak pun sama juga. Okey, kita doakan untuk anak-anak, dan juga anak-anak doakan untuk ibu dan juga ayah. Kalau masih lagi ada ibu dan ayah, jangan lupa ada masa call seketika untuk minta redha kedua-dua ibu bapa kita. Okey, baik, apa pun untuk anda, banyak yang kita nak kongsikan hari ini. Dan juga hari ini hari Jumaat, satu topik ataupun perbincangan kita yang menarik untuk kita kongsikan. Ini berkaitan dengan pesanan ni. Nak tahu apa dia? Sekejap lagi kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus dengarkan Pro FM, segalanya untukmu.

0: super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Bijaklah berhenti.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Tengok jam sampai ke rumah.
3: Pagi ni.
2: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
3: Dia Jombi.
2: Bersama dengan kami.
3: GPM.
2: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
3: FM.
2: Segalanya untukmu.
4: Baik, 7.38 minit pagi waktu ini. GPM masih lagi bertemankan Bambam pagi ini sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus setia menonton kami juga di platform media sosial Mutra FM. Kita ada TikTok Mutra FM, terima kasih. Kita juga ada Facebook Mutra FM. Terima kasih untuk anda yang mungkin dah like, yang komen, yang share. Okay, jangan lupa yang mungkin tengah bosan-bosan tu, tengah scroll-scroll di TikTok tu kan, singgah sat, usia-usia sikit. Kita semang-semang apa yang patut. Okay, di platform media sosial Mutiara FM. Kalau Facebook mungkin susah lah nak sembang kan. Kalau Facebook anda yang mungkin nak dengar kata apa, secara jelasnya Mutiara FM, okay, boleh dengar di Facebook. Dan sambil menonton wajah Bamba yang penuh skrin anda pagi ni. Kalau kata di TikTok mungkin kita boleh sembang-sembang kan. Walaupun orang kata apa, muka Bamba penuh skrin telefon, jangan menyampah tengok muka Bamba hari-hari. Okay, sebab apa, Bamba akan setia temankan sampai ke 10 pagi je. Lepas 10 pagi nak menyampah, tak mau tengok terus pun tak apa. Pagi ni kena tengok sikit. Okay. Baik, dan pastinya pagi ni geng, orang kata apa, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda kan. Orang kata apa, pejam celik kita dah sampai ke penghujung orang kata apa minggu, hari yang bekerja kan. Hari ni hari Jumaat. Orang kata apa, hari Jumaat selalunya membawa 1001 rasa lah kan. Ada yang lega tugasan hampir selesai, sebab esok mungkin ada yang bercuti, ada yang orang kata apa sedang merancang waktu berkualiti sama dengan keluarga, dan ada juga yang mungkin sedang mencari kekuatan untuk hari esok, sebab esok pun ada yang bekerja full day, ada yang mungkin bekerja half day, ada yang mungkin orang kata sambung pula sampai hari Ahad kan. Kadang-kadang apa yang kita perlukan bukan sebuah orang kata persyarahan yang panjang, tetapi cukup sekadar satu pesanan ringkas yang mampu menyentuh hati atau mengubah hari seseorang menjadi lebih baik kan. Jadi apapun untuk anda yang masih lagi ada tugasan kan, masih lagi bekerja, jangan pernah kita mengeluh tau. Sebab apa, ada orang yang bila dia bekerja, dia sangat-sangat mengeluh. Tapi bila tak ada kerja, perkara ni fahamlah. Okay, sedaklah kita akan lebih mengeluh apabila kita tak ada kerja nanti. Jadi bersyukur dengan apa yang ada. Sebaliknya kita laksanakan amanah kita sebaik yang mungkin, walaupun kita nampak pada atas kertasnya gaji kecil-kecil je kan, tapi disebabkan keberkatan tu, kita akan rasa dan kita akan hadap lebih mewah berbanding mereka yang bergaji besar. Sebab itulah pentingnya keberkatan tu. Kan dia cakap merungutnya gaji sikit pun, merungut gaji banyak pun tak cukup, kerja senang pun susah, kerja payah pun macam-macam. Yang tu tak kena, yang ni tak kena kan. Walaupun kita manusia, sabar tak kena, tapi kita kena ada konsep syukur tu kan. Supaya apa yang kita ada tu, insyaAllah ada keberkatan dia. Dan pagi ni, hari ni hari Jumaat, okay, kita nak buka ruang untuk anda yang mungkin nak kongsikan orang kata apa, perkongsian daripada anda sendiri untuk Bambam dan juga untuk semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM. Apa pesanan anda? Pesanan ini mungkin anda ambil daripada ibu ayah anda, ataupun pesanan ini mungkin ada orang berikan kepada anda, ataupun pesanan ini mungkin anda dapat daripada siapa-siapa yang memang anda pegang pesanan ini dan anda nak kongsikan bersama-sama dengan kami. Okay, nak pesan apa hari ini? Untuk anda yang mungkin nak kongsikan kata-kata ataupun pesanan yang ditinggalkan oleh ayah, yang ditinggalkan oleh mak, dan kalau telefon mak tu kan, mak mesti pesan hak tu. Dengar pesan mak nah, kerja rajin-rajin, jangan kacau hidup orang, biar pilah orang nak buat apa pun kat kita, ingat pesan mak ni. Contoh kan, dia nak kongsikan dengan kami kata-kata ataupun pesanan yang sentiasa terpahat dalam ingatan anda, sanubari anda, yang menjadi orang kata apa, satu panduan untuk anda dalam kehidupan kita ni. Call kami 04-2107-389. Okay, terus saya Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: La, cuci sikit. Pulau mah betul nak kereta aku main. No, macam ni barulah awak nak ikut. Sejuk ya. Hai, senang dalam hati. Hai, kalau beristeri dua. Seperti dunia ana yang punya.
1: Sejuk lah. Ish, Jonik ni kan. Buka ayat kerti, tutup tak pandai.
2: Find your favorite chair. Time to pop the popcorn.
1: Eh, Jonik. Bangun.
3: Siapa yang nak apa, Mak Rok?
1: Hang ni kan, kalau nak tidur tu tutuplah TV. Membazir elektrik je, hantau ya, dah.
3: Tutup.
1: Ha, ni, satu lagi ni. Aku tengok hang ni kan, buat membazir ayak lah.
3: Ha?
1: Ayak cuci kereta, gosok gigi, mandi. Hambil ayak terbuka, tak tutup. Membazir, hantau dia.
3: Aduh, dia ni lah.
1: Kita ni kena jimat ayak elektrik. Seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci kereta. Tutup paik waktu gosok gigi. Baru bil tak melambung.
3: Aduh, hang ni, Mak Rok. Kecoh lah, nanti aku bayar ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
1: Oh, hamba ayak. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni, my.
3: Alah, berkira lah.
4: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemah. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.
5: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Sedang

0: Morning, morning, my dear.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Pukul 52 minit pagi. Waktu terima kasih rakan-rakan kita yang orang kata apa, sudi join di live TikTok Metro FM pagi ni. Tak sempat Bambam nak baca komen satu-satu, laju sangat. Tak sempat Bambam nak ligan satu-satu ni kan. Tapi tak apa, sat lagi insyaAllah kita baca kiriman rakan-rakan kita di ruangan TikTok Metro FM. Okay, dan pastinya banyak juga pesanan yang Bambam dapat pagi ni. Okay, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan Bambam dan juga peringat-peringat kita kan. Ada pesanan yang memang sentiasa terpahat dalam ingatan kita. Tak kisahlah waktu kita belajar ke, waktu kita nak mendirikan rumah tangga ke, waktu kita tengah bercinta ke, ataupun orang kata apa, waktu-waktu kita dalam orang kata apa, kesempitan. Untuk anda mungkin nak kongsikan 0421073 89, yang nak kongsikan pesanan yang anda dapat bersama-sama. Okay, nombor pemanggil untuk pagi ni, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bambam. Seminggu dah tak dapat.
2: Awak tak dapat pasal apa? Tak dapat cikgu
3: Pasal macam-macam tu sahabat.
2: Cikgu, pi mana cikgu? Pi bercinta ke?
3: Tak, ada.
2: Duk ada.
3: Tapi bagi kita, bagi orang apa, kata artis-artis baru dulu lah bercakap.
2: Legend nak belakang-belakang lah cerita dia.
3: Legend ni kira tak apa lah, bagi tak apa lah. Kita dah lama dah.
2: Itu dia, mantap-mantap. Cikgu ada tak mana ni?
3: Ada di Kepala Batai.
2: Mana market?
3: Tak sampai lagi.
2: Tak sampai lagi.
3: Dulu.
2: Mantap.
3: Lah.
2: Cantik cikgu. Alhamdulillah.
3: Hak teka-teki hari Ahad tu.
2: Hak cakap tak dengar.
3: Hak cakap tak dengar tu. Apa pasal?
2: Aduh. Tapi ni dengar clear lah.
3: Alah, dia dengar clear lah. Teknisyen. Baik dah kot.
2: Ya, betul. Kami punya teknikal, kami panjat tiang elektrik tu. Untuk memastikan siaran Metro FM ni lancar cikgu, kami punya petugas-petugas kami, tim teknikal kami, MCR kami, mereka panjat mencawang tu nak bagi clear.
3: Memang saya tahu ramai pendengar jawab tak dengar Bambam punya suara, tak dengar.
2: Itulah. Tapi lepas-lepas mereka panjat tu kira okey dah cikgu. Alhamdulillah.
3: Saya nak bercakap je mana tak dengar.
2: Tapi cikgu, dengar tak dengar cikgu? Mukadimah jangan lupa cikgu, kata laluan.
3: Lah ni?
2: Ya.
3: Tak apa.
2: Boleh
3: Bambam sweetnya, sweet-sweet-sweetnya.
2: Terima kasih. Ada ni cikgu, ada pantun nak bagi sebab Bibah dia standby. Pagi ni hari dia main awal, 3.30 pagi sampai dah cikgu.
3: Tak apa. Lah ni saya bagi pantun dua kerat sudah lah.
2: Pantun dua kerat, silakan cikgu. Bibah sembai lah tu.
3: Buah letup, buah pulasan.
2: Buah apa?
3: Buah letup.
2: Buah letup. Okey.
3: Buah letup, buah pulasan. Hidup ini kena ada pesan memesan.
2: Ya. Ibah jawab, Ibah.
3: Apa? Bibah dah ada.
2: Bibah ada.
4: Ya.
2: Dia menyorok buah kerusi.
4: Okey.
2: Tak apa. Buah letup, buah pulasan. Hidup ini, hidup ini apa cikgu?
3: Hidup ini kena pesan-memesan.
2: Baik, Bibah, jawab Bibah.
3: Jawab.
4: Okay.
2: Cepat, Bibah cepat. Adulah. Buah cikgu. Okay.
4: Pi pantai. Ada buah nyok ataupun kelapa.
2: Pi pantai ada buah nyok atau kelapa. Apa beza buah nyok dan kelapa? Sama lah.
4: Lain. Sebab orang utara sebut nyok.
2: Sebutan tapi buah dia sama.
4: Okay. Saya cakap atau.
2: Okay.
4: Pi pantai ada nyok atau kelapa.
2: Okay.
4: Hari ni cikgu nak pesan apa?
2: Baik cikgu, apa pesanan cikgu pagi ni?
3: Orang lama pesan kat saya masa saya muda dulu lah.
2: Okay. Ilah pun muda lagi. Okay cikgu.
3: Kalau nak hidup ni, jangan mengamalkan prinsip 3K.
2: Jangan amalkan prinsip 3K?
3: 3K.
2: Okay, apa 3K tu cikgu?
3: K yang pertama, kawan.
2: Okay, kawan.
3: K yang kedua, kawin.
2: Kawin.
3: Yang ketiga, karut.
2: Karut. Tiga yang tak boleh? Kawin. Tiga yang tak boleh, kawan pun tak boleh?
3: kawan tu kena tengok lah macam mana kawan tu. Kawan yang kira nak berkena kita saja ke. Kawin tu pun kita tengok lah bini kita akan bini kita ke mana. Orang yang jujur ke jenis curang ke main kayu tiga ke. Jadi karun lah.
2: Tu dia lah. Tiga gandingan tu. Kawan, kawin, karut. No?
3: Karut. Jadi pesan tu jadi kita kalau boleh elok lah. Kalau nak kawan.
2: Oh jadi kalau elok tu maksudnya elok daripada kawan, elok daripada kawin, elok daripada karut.
3: Ya. Jadi kawan tu kita kena elak daripada yang kita rasa dia ni dia kena tengok kita ada duit baru dia nak kawan.
2: Ini tak mau ni.
4: Ambil kesempatan
3: tak mau. Kawin tu pula kita tengoklah. Kadang-kadang kita pilih. Lepas itu bercakap tengok dalam TV baru dia pun kawin berbual lama saja. Jadi kita tak mau benda-benda ni sebab Islam suruh membanyakkan zuriat. Tapi kalau kawin cerai nak dapat zuriat macam mana?
2: Macam trend pula cikgu kan, kena risau kita tengok kan. Bila seorang bila isu kes perceraian ada melibatkan sebuah pasangan, contohlah kan pasangan orang yang dikenali kan, lepas tu banyak pula orang yang akan ikut jejak macam tu kan. Itu tak mahu tu.
3: Jadi kawin ni kena sabar.
2: Betul.
3: Kadang-kadang kita tengok pasangan kita buat perangai kusopak cuma.
2: Amboi cikgu. Amboi cikgu kerja sepak orang ni.
3: Dah. Tu baru kata pandangan nak dapat kita pun fikir kalau kita sepak kita buat macam-macam yang dalam TV buat kukui dengan ni akhirnya kita masuk tu tempat makan percuma tu.
2: Itulah. Lagi tak mau hak tu.
3: Lagi tak mau. Nama kita busuk. Kemudian kalau orang yang bekerja, orang pencet ke apa, dan masuk ke dalam tu, segala pencet kita habis begitu saja.
2: Nampak tak?
3: Tak
2: kan?
3: Dapat dah.
2: Dapat dah cerita dia. Jadi apapun betul pesan cikgu tu, cari kawan, elakkan kawan yang ambil kesempatan. Kalau nak berkahwin, jangan ikut trend perceraian sesuka hati. Selesaikan dengan cerai yang baik. Dan yang paling penting hidup kita, elakkan jadi karut lah. Jangan karut.
3: Jadi karut ni memang, jadi saya doa lah. Apa Bambam, Tommy kalau dia balik nanti. Bebah pun, kalau dah berubah tangga tu. Sabar kena banyak, Dan lepas sembahyang berdoa lah minta. Minta untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak. InsyaAllah.
2: Amin.
3: Saya doa Bambam.
2: Amin.
3: Riba. Hidup. Bahagia.
4: Amin.
3: Selama-lamanya.
2: Amin. Ya Rabbah. Amin. Berbalik juga doa pada Ustaz, kepada cikgu lah. Baik, terima kasih cikgu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu Mat kita. Tiga K lah. Bibana, apa dia K yang pertama?
4: Jangan.
2: Jangan apa?
4: Bukan, dia nak kata pilih kawan.
2: K, apa K? K yang pertama apa dia?
4: Kawan.
2: K yang kedua?
4: Kawin.
2: K yang ketiga?
4: Karut.
2: 3K noh. Jadi apa pun untuk anda semua yang mungkin nak kongsikan lagi pesanan anda, okey, boleh call kami. Ada cakap Mama cakap nombor telefon laju sangat. 04. Ambil catat. 2107. 2107 389. Kalau orang Kelantan kata apa dah? 04 2107 389. Call kami. Okay, ataupun datangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010 50 809 57. Metro FM, segalanya untukmu.